0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: Sorry Konde, saya kira saya tadi
2: kesini. For me, that's the greatest compliment. Sampai jumpa di video selanjutnya.

0: bisa kalian lanjut lagi dengan
1: Sorry, kondel,
2: ini
3: adalah
2: kesempatan
3: yang sangat

0: 央广，联系世界的桥梁。
1: Para pendengar sekalian lanjut lagi.
2: Nah, kita juga mempunyai la question.
3: Sorry, Kondel. For me, that's the greatest compliment.
2: Солнце станет мне настойной лампой.
4: Kondel, I'm gonna...

0: Pintar sekalian lanjut lagi dengan
1: Sorry,
2: that's the greatest compliment.